0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: aku tengok-tengok kau nih eh. Tiap hari sibuk terus. Sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan dino.
2: Wah.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai, hai, hai, Teman Pro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

hari ini masih berkenaldi untuk nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti hanya di Spada Teman Pro 2. By the way, untuk pagi hari ini Teman Pro 2 lagi ngebahas tentang desil-desilan ya. Teman Pro 2, desil-desilan gak tuh. Emang sih desil ini udah beberapa minggu yang lalu sempat lagi rame banget dibahas di sosial media Teman Pro 2. Tapi untuk jadi batuk ya. Tapi untuk di pagi hari ini Aldi ngebahas desil lagi karena di Pro 1 lagi ngebahas desil. Jadi kita ngebahas desil nih untuk pagi hari ini sama Pro 2. Kita bahas lagi aja. Karena memang waktu yang kemarin itu sempat kan lagi rame ya tentang desil-desil. Kamu tuh desil berapa di angka berapa tuh kamu Teman Pro 2? Karena kalau enggak salah Aldi desil 1 2 3 4 itu tuh masuk ke desil yang apa ya? Sangat miskin, miskin sekali, miskin menengah ke bawah Teman Pro 2. Kalau 5 itu menengah, 6 menengah atas, desil 7 kaya, desil 8 sangat kaya Teman Pro 2, desil 9 kaya sekali, dan desil 10 itu sangat kaya sekali Teman Pro 2. Ya ampun. Dan bisa dibilang Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang desil-desilan ini Teman Pro 2, Aldi gak tau gak ngerti juga ini maksudnya tuh seperti apa kok bisa masuk ke desil-desil seperti itu. Jadi Aldi juga lihat tuh di sosial media anak Menteri Keuangan aja dia masuk desilnya itu siapa? Yuda Sadewa, anaknya Pak Purbaya Teman Pro 2. Dia ngupload kalau dia masuk ke desil 7 Teman Pro 2. Lah Aldi masuk ke desil 7 juga. Lah Aldi ini siapa kok bisa setara dengan anak Menteri Keuangan Teman Pro 2? Jadi kamu bayangin aja nih, kalau misalnya desil 7 Teman Pro 2 itu dia tuh punya mobil lebih dari satu, ada investasi, pendidikannya tinggi. Lebih dari satu gak tuh Teman Pro 2? Ya ampun, gak kasih sebenarnya sih Teman Pro 2, tapi katanya bisa dirubah kalau misalnya tidak sesuai. Kalau kamu Teman Pro 2 masuk ke desil berapa sih, kasih tau Kaldi di 0811 777 9210. Kasih tau juga alasan kamu, pendapat kamu, dan mungkin apa ya, ya komentar kamu lah tentang desil ini.

kembali teman Broadway nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita baca ini udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa? Ya, ada Kamai. Selamat pagi Aldi. Katanya dia bilang aku desil 5, yang kerja cuman suami, anak 3. Dibilang punya aset enggak, cuman habis buat makan dan biaya sekolah anak. Bersyukur mungkin ada yang lebih berhak menerima, katanya kayak gitu. Thank you so much buat Kamai udah bergabung barengan Aldi untuk di pagi hari ini. Menengah ya, berarti asetnya cukup, hunianya layak, akses layanannya dasarnya baik gitu. Katanya gitu sih ya. Thank you so much buat Kak Mai udah bergabung barengan Aldi untuk di ini di pagi hari ini. Lanjut lagi, sini ada no name teman Pro 2, dia tidak mau menyebutkan nama. Katanya pagi Aldi, selamat pagi. Aku masih bingung tentang desil-desil ini. Kemarin sempat ngecek juga dan aku pengangguran baru aja nganggur. Bukan baru nganggur. Aku pengangguran baru nganggur dan ngecek kok bisa aku masuk desil 10. Data itu diambil dari mana? Waduh, sangat kaya sekali dong berarti ya. Propertinya banyak, bisnisnya besar, layanannya eksklusif gitu teman Pro 2. So ini mah anggap aja doa ya teman Pro 2. Kalau memang masuk ke desil 10 berarti doanya adalah Bang Nonem. Nonem kita enggak, dia enggak mau nyebutin nama, cuman kita doain aja semoga bisa menjadi aset yang sangat besar sekali. Amin. Bisnisnya besar. Amin. Propertinya banyak. Amin.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan selanjutnya kita bacain lagi. Di sini ada siapa? Di sini ada Kaela. Selamat pagi Kaela. Morning Aldi. Sepada aku mau ikutan boleh? Boleh banget. Aku masuk desil 6 sampai 10 di. Tapi aku mau jujur, aku rumah masih numpang, kerja juga freelance, motor enggak punya. Itu gimana? Aduh Kaela. Yang sabar ya Kaela. Kalau misalnya Kaela mau rubah bisa sih Kaela, bisa di katanya bisa dirubah gitu, di apa kayak direvisi lah gitu katanya teman Pro 2. Aldi juga belum pernah sih, Aldi juga belum rubah walaupun Aldi itu tidak se tidak se tidak

7 juga. Aldi tidak kaya. Amin ya Allah. Amin kalau Aldi didoakan kaya. Amin ya Allah. Amin. Tidak lebih dari 1 ya. Aduh. Oke deh, thank you so much buatnya teman Prodo udah bergabung barengan Aldi di pagi hari ini, dan jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus ya Prodo FM Tanjung Pinang sampai dengan jam 10 nanti kita akan masuk ke kita Indonesia informasi dari Asta Cita dengan temanya moderasi beragama ya, jangan pindah frekuensi.

Selamat pagi teman Pro 2 dan kita balik lagi di Beranda Asta Cita. Kita ngebahas tentang moderasi beragama dan di pagi hari ini teman Pro 2 masih barengan Audi sampai dengan jam 10 nanti dengan informasi yang bisa dibilang ini enggak cuma bikin kita punya sudut pandang baru teman Pro 2. Dan kita ngobrolin sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita. Ya, mungkin sering enggak kita sadari aja tentang moderasi beragama dalam budaya dan kearifan lokal di Nusantara. Kalau dengar dengan kata moderasi beragama mungkin sebagian dari teman Pro 2 kayak langsung mikir, wah ini mah bahasannya pasti serius banget dan setiap hari Selasa ini aja. Jangan salah teman Pro 2, karena sebenarnya moderasi beragama itu bisa kita lihat dari hal-hal yang simple yang terjadi di sekitar kita. Secara sederhananya adalah moderasi beragama itu bisa kita pahami sebagai cara menjalankan kehidupan beragama dengan mengutamakan keseimbangan, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi, moderasi beragama itu bukan berarti kita harus mengurangi keyakinan kita, bukan juga berarti semua agama dianggap sama, tapi bagaimana kita bisa tetap teguh dengan agama dan keyakinan masing-masing sambil tetap menghargai orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, karena Indonesia itu unik banget teman Pro 2, kita punya banyak banget agama ya, suku, bahasa, tradisi, dan kebudayaan. Nah, dari Sabang sampai Merauke, cara masyarakat membangun hubungan sosial juga beragam banget. Nah, dari sinilah menariknya lagi banyak nilai dalam budaya lokal kita yang sebenarnya sejalan dengan semangat moderasi beragama. Abis ini, kita bakalan masuk ke apa nih hubungannya moderasi beragama dengan budaya.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar, dan jangan lupa gunakan obat kumur.
4: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti.

Brandasta Cita Basih bareng Aldi di Moderasi Beragama dengan topik kita yang masih sama teman Pro 2, yaitu tentang moderasi beragama dalam budaya dan kearifan lokal ya. Jadi jawabannya teman Pro 2, karena memang sejak dulu masyarakat Nusantara itu hidup dalam keberagaman. Sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, masyarakat di berbagai wilayah ini emang udah punya caranya sendiri-sendiri untuk membangun hubungan sosial, menyelesaikan masalah, bekerja sama, sama menjaga kehidupan bersama teman Pro 2. Kita ambil contoh aja yang paling gampang adalah gotong royong yang biasa dilakukan tuh di weekend. Karena kalau weekday pasti pada kerja semua ya, bapak-bapak, ibu-ibunya teman Pro 2, terus anak-anak mudanya. Nah, kamu bayangin aja nih, ada kegiatan bersih-bersih lingkungan yang datang bukan cuma orang dengan latar belakang yang sama, tapi bisa aja ada tetangga dengan agama yang berbeda, suku yang berbeda, usianya juga pasti berbeda teman Pro 2. Tapi ketika ada kepentingan bersama, semuanya tuh bisa turun tangan. Nah, disitulah nilai moderasi beragama itu bisa muncul, dan kita bisa tetap menjalankan agama masing-masing, tapi dalam kehidupan sosial kita bisa bekerja sama untuk kebaikan bersama gitu teman Pro 2. Itu baru satu tuh, gotong royong. Karena masih ada lagi tuh contoh-contoh kearifan lokal Nusantara, kayak kalau di Maluku tuh ada pelagandong. Itu pelagandong tuh secara sederhananya merupakan ikatan persaudaraan antar negeri atau komunitas di Maluku, dan hubungan ini menekankan persaudaraan, saling membantu dan menjaga hubungan baik. Menariknya lagi teman Pro 2, hubungan persaudaraan ini tuh bisa melibatkan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda gitu. Jadi memang sebenarnya perbedaan itu, perbedaan identitas itu gak harus membuat kita tuh bermusuhan. Itu sih yang paling penting teman Pro 2. Jadi jangan sampai musuh-musuhan, takut banget gitu.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: kalau udah di pantai kayak gini ya, bawaannya tuh adem, seger, nyaman.
1: Aku enggak.
0: Kok enggak?
1: Lah gimana mau nyaman? Sampah nih sampah, banyak banget.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan cuma sekedar kata, tapi harus kita sertai dengan tindakan. Ayo, jaga dan lestarikan laut kita yang juga banyak makhluk hidup di sana yang perlu hidup sama seperti kita.
3: Kalau mau santai di pantai, sampahnya dibawa pulang dong.
4: Saya Melayu.
5: Tiang nak Bali.
6: Ya Udo Ononiha.
7: Dan orang awak.
8: Kami orang Kalimantan.
9: Sadakir.
10: B orang Kupang.
11: Sama orang Papua.
12: Saya Betawi.
13: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

Setelah tadi kamu teman sama Aldi, sekarang gantian buat Adel yang nemenin kamu di santai siang ya. Seperti biasa kita akan mulai dengan sulit season lagu hits. Jadi pastiin kamu ikutan gabung di Pro 2 Hitlist.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 90.

lagu-lagu hits yang ada di Produa Tanjung Pinang ya teman Produa. Tapi untuk kesempatan kali ini Adel mau dari kamunya nih. Kamu playlist dari jam 10 sampai jam 12 ya. Kita startnya di jam 11 sih sebenarnya teman Produa. Dan untuk susunan lagu hitsnya itu udah bisa banget buat teman Produa kirimkan ke aku. Kira-kira kamu pengen diputarin lagunya tuh yang kayak gimana sih? Di posisi pertama di situ aku ada kasih pilihan ke kamu lagu Teh Hijau dari Tulus. Terus ada Rollerblade by Nona, Jangan Paksa Rindu dari Evan 17, ada Drop Dead by Olivia Rodrigo di posisi 4. Di posisi kelimanya ada Raim, ada 2001 kali. Terus di posisi keenam ada Not Cute Anymore, ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy di posisi 7. Di posisi 8 ada Risk It All by Bruno Mars. Di posisi 9 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny. And last position we have Taylor Swift with The Fan of Ophelia. Itu dia semua lagu hits yang bisa aku kasih ke kamu. Tapi aku pengen tahu dong susunan ala kamu tuh yang kayak gimana. Hit me up on WhatsApp 0811 3031 0. Kamu juga bisa gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital.

ada Angels yang udah ikutan gabung nih sama Adel teman Preduel. Selamat siang Angels, Adel cantik, santai siang. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau mendung manja. Kalau Tanjung Pinang dibilang mendung, gak terlalu mendung, tapi anginnya sepoi-sepoi banget teman Preduel. Gitu ya. Untuk selanjutnya kok pasal nomor 5, 1 sama 10. Berarti Angels minta diputarin lagu Adrian Khalif yang 1001 kali, bukan 2001 kali ya teman Pradua. Ini another lagu bucin yang bisa masuk di playlist kamu. Terus Angels minta diputerin lagu di posisi 1, itu ada lagu Tulus yang berjudul Teh Hijau. Dan nanti di posisi 10-nya ada The Fair of Ophelia by Taylor Swift.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kita ketemu Mav Radio, waktunya buat Adul muterin lagu-lagu yang memang udah kamu susun. Kalau tadi aku puterin lagu yang disusun sama Anjas, kali ini kita move ke antrian selanjutnya. Ada Aries. Aries bisa diputar lagu di posisi 9, 10, dan juga 3. But I have to say sorry Aries, because aku gak bisa puterin semua susunan lagu ala kamu. Karena ya emang lagu yang kamu minta tuh tadi udah diputarin duluan. Jadi aku hanya bisa puterin lagu Fanny yang kamu susun di posisi posisi pertama lah. Posisi aslinya tuh di posisi 9 teman peradua. Tapi susunan pertama ala Aris, Fanny itu minta di atas Jogja lalu 2. Terus lanjut di posisi 10, I have to say sorry, itu yang gak bisa aku puterin karena ada Fair of Ophelia ya, by Taylor Swift yang baru aja kita dengar. Nah berarti itu baru diputarin juga. Jadi kita langsung move ke posisi 3, jangan paksa rindu dari Event 17.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

Teman Radio, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Sulit dari jam 10 tadi sampai sekarang udah jam 12 dan lagu-lagunya juga semuanya udah aku puterin. Jadi Sulitnya udah handle. Tapi tenang aja buat kamu yang kepagian ikut Sulit kali ini, masih dapat kesempatan kok di jam yang sama di hari yang berbeda. Start dari jam 10 sampai jam 12 siang.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk

Utama Pradua, siapa sih yang kalau lagi santai itu paling suka ngemil? Tapi kali ini kita nggak ngomongin keripik, gorengan, atau coklat dulu ya. Karena Indonesia itu juga punya banyak banget cemilan yang berbahan dasar buah-buahan. Dan yang bikin menarik, buah-buah lokal Indonesia itu bisa diolah jadi cemilan dengan rasa yang macam-macam. Ada yang manis, asam, pedas, bahkan ada yang dicampur pakai sambal. Salah satu yang paling familiar itu udah pasti rujak buah ya teman Pradua. Coba kamu bayangin nih, potongan mangga muda, nanas, mengkuang, kedondong, pepaya atau jambu, terus disiram nih pakai bumbu kacang atau bumbu rujak yang pedas manis, ada rasa asamnya dikit. Waduh, baru ngomongin aja udah bikin ngiler ya. Aku udah kebayang aja kalau nanas dicocol gitu ya teman Pradua. Endul banget. Aku tim yang kalau misalnya beli rujak teman Pradua, itu aku pasti bakal minta nanasnya dibanyakin. Terus kalau misalnya emang bisa, mang nanas aja ya semuanya. Nah, aku pasti bakal pilih nanas aja semuanya. Kalau teman Pradua sendiri, buah apa sih yang paling wajib ada menurut kamu nih? Kalau kamu pesan rujak.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa?

0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

kalau tadi kita ngomongin rujak, Indonesia itu sebenarnya punya banyak banget variasinya ya teman Pradua. Ada rujak buah, ada rujak serut, rujak ulek, sampai berbagai olahan buah yang punya ciri khas daerah masing-masing. Terus ada juga asinan buah yang terkenal dengan rasa asam, manis, pedas, dan so fresh. Biasanya buah kayak kedondong, mangga, nanas, bengkoang, atau pepaya itu bisa dijadiin bahan ya. Nah, yang menariknya itu adalah cara masyarakat kita mengolah buah. Buah yang mungkin kalau dimakan langsung rasanya biasa aja sih, tapi bisa berubah jadi cemilan yang super flavorful setelah dikasih bumbu. Ini juga nunjukin betapa warga plus 62 itu kreatif banget ya terkait kuliner Nusantara. Karena bagi masyarakat Indonesia, makanan itu bukan soal kenyang, tapi juga soal rasa, budaya, kreativitas, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB, lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Selain rujak dan juga asinan, masih banyak banget ya buah yang diolah menjadi cemilan. Ada sale pisang yang dibuat dari pisang yang dikeringkan. Rasanya ini manis dan teksturnya juga khas banget ya teman Pro 2. Terus ada juga keripik pisang yang bisa dibuat dengan berbagai rasa. Ada yang original, ada yang manis, yang gurih, sampai rasa-rasa kekinian itu juga ada kan. Aku penasaran deh, ada nggak ya keripik pisang tapi rasa pistachio? Karena sekarang kan apa-apa tuh pistachio ya teman Pro 2. Terus juga ada manisan buah nih, kayak mangga, kedondong, pala, atau salak yang bisa diolah menjadi manisan. Biasanya rasa manisnya ini kuat dengan sensasi asam atau segar dari buahnya. Dan gak lupa juga ada dodol buah loh teman Pro 2. Beberapa daerah itu punya olahan dodol dengan buah lokal masing-masing. Tekstur dodol ya kayak biasa lah ya, kenyal, rasanya juga legit banget dan biasanya cocok untuk dijadiin oleh-oleh. Ya ternyata tuh buah gak cuma buat dessert, tapi bisa banget berubah jadi snack yang punya nilai ekonomi juga.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sama Pradio, kalau tadi kita udah ngebahas tentang cemilan, cemulun gitu ya, kita udah ngebahas tentang makanan, kali ini udah waktunya buat ngebahas informasi. Ya ampun, informasi dari dunia olahraga ya. Ya lagi, tadi aku hampir aja mau ngasih tahu informasi dari dunia entertain ke kamu, tapi teman Pradio, takis aja karena aku juga udah punya deretan informasi terupdate spesial buat teman Pradio, terutama buat kamu pelari culture. Nah, cocok banget ya, tadi kan kita habis ngebahas tentang kuliner, tapi ternyata informasi yang mau aku kasih tahu ke kamu itu ada yang namanya lari sambil kulineran. Jadi bukan cuma lari, Langkah Rasa 2026 ini ajak jelajahi kuliner Nusantara. Judulnya ini lari sambil kulineran ya. Langkah Rasa 2026 ini hadir untuk pertama kalinya di Plaza Timur GBK, lagi-lagi ya di kota tersebut teman berdua, dengan konsep yang gak cuma ngajak kamu olahraga tapi juga menikmati kuliner khas Pati. Ada rute 3 kilo, 6 kilo, lanjut makan nasi gandul di Breakfast Village plus hiburan dari Guyon Waton, Banditos, Tommy Boy, dan masih banyak hiburan lainnya. Jadi kamu larinya dapat, kejangnya juga dapat, serunya juga dapat. Gimana? Ada yang ikut juga nggak kemarin teman Pradua? Mungkin ada yang habis dari sana gitu kan, balik ke Tanjung Pinang. Ada nggak? Aku kalau misalnya ngelihat foto-fotonya sih seru ya, keseruannya luar biasa. Ini juga banyak artis-artis yang ikutan teman Pradua di Langkah Rasa. Semoga nantinya di kota kita juga ada ya keseruan kayak gini.

0: Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi. Yeah.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh lagi.
0: Makanya aku keluar. Nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
3: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
4: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

You're still listening 92.1 Pradu FM. Tayang Jumpinang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Jadi kan tadi aku sempat ngebahas tentang lari ya. Sekarang itu juga udah ada istilah lari culture, pelari culture gitu ya, pelari culture. Biasanya ini merujuk pada tren lari yang bukan cuma soal olahraga sih, tapi udah jadi bagian dari culture, gaya hidup anak muda. Jadi orang lari itu bukan semata-mata mereka mengejar pace atau jarak, tapi ada unsur community, lifestyle, fashion, social media, and hangout. Misalnya nih, lari bareng komunitas atau teman, outfit lari yang matching, pakai running shoes yang lagi populer, terus habis lari tuh lanjut ngopi-ngopi atau sarapan, upload hasil lari di Strava atau media sosial, ikut event lari karena ingin ngerasain suasana dan komunitasnya. Makanya muncul deh istilah culture ini. Pelesetan dari culture yang ngegambarin sesuatu yang udah menjadi bagian dari gaya hidup atau tren tertentu. Tapi gak apa-apa banget teman Pradua kalau kamu FOMO untuk hal yang positif.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

lari culture. Sekarang lari itu bukan cuma tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang bisa mencapai jarak paling jauh. Lari juga udah menjadi sebuah lifestyle ya. Ada komunitasnya, ada eventnya, ada outfitnya, bahkan ada sesi ngopi setelah lari ya. Jadi olahraga sekaligus socializing. Tapi sebenarnya gak ada yang salah dengan lari yang dibuat fun kayak gini, teman Pradua. Justru kalau tren ini bikin semakin banyak anak muda mau bergerak dan hidup lebih aktif ya, why not? Yang penting kan kita nggak sampai karena terlalu fokus sama culture-nya, tapi kita lupa sama tujuan awalnya. Yang penting ya kamu tahu aja nih, kapan ya kira-kira timing yang tepat buat kamu lari.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Harian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku pilih.

bunga aster and daisy ini simbol persatuan dan tema festival teman Pradua. Dress Olivia ini dikerjakan langsung oleh perajin perempuan lokal Palestina pakai tatres, seni Islam tradisional warisan budaya UNESCO.

terbaik kamu.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Hari ini Neng apain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku Tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana?
0: Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampel aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
1: Ayo buru-bur. Nih aku nak sampun kayak mana.
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, tunggu-tungguan kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

Kita ngobrol dua, kamu masih barengan sama Adele nih yang nemenin kamu di mana? Di santai siang dong pastinya. Aku nemenin kamu di santai siang dan kita juga masih ngebahas informasi dari dunia entertain. Datang dari siapa ya kira-kira? Datang dari aku yang mau ngasih tahu ke kamu, kamu harus nonton Outer Banks, asli deh teman-teman berdua. Itu salah satu series Netflix yang memang untuk sekarang sudah berakhir ya. Apakah ini menjadi finalnya? Ya, informasi yang aku dapetin emang Outer Banks itu termasuk yang terakhir teman-teman berdua, yang season kelima ya. Serial remaja Netflix yang berlatar di kawasan pesisir North Carolina, Amerika Serikat. Cerita ini mengikuti sekelompok sahabat. Ada The Pogues, ada John B, JJ, Sarah, Kiara, and Pope yang terlibat dalam petualangan untuk mencari treasure. Seru banget teman berdua. Dan sebenarnya sih serial ini gak cuma soal treasure hunt aja, tapi ada persahabatan, ada percintaan, ada kesenjangan sosial antara Pogues and Cokes. Jadi kalau Pogues itu untuk ibaratnya kaum-kaum yang menengah, tapi Cokes itu adalah buat orang-orang yang tajir gitu teman berdua. Satu island tapi punya dimensi hidup yang berbeda-beda. Ih, seru banget asli deh. Ada petualangan, ada konflik keluarga, misteri dan harta karun. Pokoknya seseru itu. Dan kalau kamu dengar kata Outer Banks, mungkin kamu juga langsung kebayang pantai, treasure hunt, persahabatan, dan tentunya JJ, baby, my love, yang sayangnya ternyata di season 5 ini gak muncul. Ya walaupun impossible sih sebenarnya JJ bakal muncul di season 5 ini teman berdua, karena kita tahu di season 4 ya kan dia udah gone, he's die. Aku pikir bakal muncul gitu setelah mereka ngedapetin si Blue Crown itu. Aduh asli deh, kamu harus nonton teman berdua. Outer Banks atau yang sering disingkat dengan OBX ini serem aja, yang memang menggabungkan drama romance, persahabatan, and adventure like what I said before. Dan kalau kamu lagi ada waktu, kebetulan juga ini kan hari Selasa, which is kita ada Rabu, Kamis, Jumat, yaudah ntar lagi kan libur gitu ya, lumayan panjang. Kamu bisa nonton serial Netflix Outer Banks ini. Aduh, asli deh, ini tuh keren banget teman berdua seriesnya. Aku beneran ngerekomendasiin banget buat kamu, kamu boleh tonton. Emang agak panjang filmnya, seriesnya, tapi percaya deh sama aku kalau kamu bakal jatuh cinta banget sama film, sama series ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kalau tadi ada Pokes and Cokes. Pokes ini gambarnya berasal dari kalangan pekerja, sementara Cokes ini emang keluarga yang lebih berada. Oh, money. Dari sini konfliknya gak cuma soal mencari harta karun aja, tapi juga tentang perbedaan kelas sosial, keluarga, dan gimana seseorang ini berusaha untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan mungkin itu juga yang bikin Outer Banks relatable ya, karena dibalik semua petualangan dan dramanya, kita tetap bisa ngelihat cerita tentang sahabat yang saling support, berantem, jatuh cinta, kehilangan, dan berusaha bertahan bareng-bareng. Nah, kalau kamu hidup di dunia Outer Banks, kamu lebih pilih jadi Poke yang hidup penuh adventure, or Cook yang hidupnya serba nyaman. Dan satu pertanyaan penting, JJ or John B? Yang saya persahabatan kita berakhir gara-gara jawaban ini ya, teman berdua. Tapi, jujur, emang antara JJ and John B di awal aku agak ini ya, agak sulit awalnya untuk memilih teman berdua antara dua laki-laki itu, sampai akhirnya aku memasuki satu laki-laki lagi. Ada John B, ada Rev Cameron, ada JJ Maybank.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk.

0: Yura udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat,

Teman Braduel, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari jam 10 tadi sampai kita sekarang udah mau jam 3. Udah waktunya juga buat Adel pamit. Nah, nanti kamu bakalan dilanjutin sama Angela yang namanya Teman Bradua di santai siang juga masih dari jam 3 sampai jam 4, baru ntar jam 4 sampai jam 8-nya Doi nemenin kamu di sore ceria. Jadi pasin kamu gak patah frekuensi karena masih banyak banget informasi spesial yang bakal diupdate ke kamu. Halian 92.1.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

0: Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.
1: This is 92.1 Cornwall.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here is special song from Living with Hurricane, teman per 2. Di indra pendengaran kamu sekarang sudah ada suara aku, Angela Merici Wulandari, yang udah siap menemani kamu sampai nanti jam 8 malam ya. By the way, apa kabarnya teman per 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, happy, dan kaya raya. Asik. Untuk jam 3 sampai dengan jam 4 nanti kita bakalan ada di Wason Kepri, nanti juga bakalan ada di segmen Sore Ceria ya. So stay tune terus bersama dengan kita, guys.

0: Coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: 92,1
4: teman terbaik kamu.

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

92,1 Pre2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, yes, semua Pre2, kita masih ada di segmen Sore Ceria, baru masuk sih ya lebih tepatnya. Yang dimana sampai dengan jam 7 malam nanti kita bakalan membahas informasi yang viral, update, ditambah juga nanti bakalan ada topik. Dan pastinya aku juga open request untuk teman Pre2 yang pengen ikutan request lagu di sore hari ini ya. Hari ini cuacanya cukup panas kembali di Tanjung Pinang setelah kemarin 2 harian sempat hujan, apalagi 1 hari yang lalu tuh hujannya benar-benar awet ya. Awetnya walaupun cuma sampai siang, tapi itu udah cukup membuat kita bersyukur akhirnya hujan juga nih Pinang. Tapi hari ini cukup panas kembali, teman Pro 2 hitung-hitung bisa untuk jemur baju lah ya.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Teman Peradu untuk informasi pertama di sore hari ini datang dari daerah Jawa Barat ya, lebih tepatnya daerah Pangandaran, di mana ada sebuah jembatan yang baru aja diresmikan, namanya itu Jembatan Gantung Pongpet Merah Putih di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Tapi Teman Peradu, ada kejadian naas yang tidak terduga, di mana ketika peresmian baru potong pita, kemudian dilewati oleh rombongan sekitar 40 sampai dengan 50 orang ini dilaporkan berada di atas jembatan dan anjlok tiba-tiba ketika mereka melewati jembatan tersebut. Dan untuk 50 orang yang dilaporkan ada di atas jembatan ketika salah satu bagian konstruksinya mengalami kerusakan, ini membuat suasana peresmian berubah menjadi kepanikan sudah pasti ya. Dan dim 0625 Pangandaran Letkol Si Citra Kurniawan ini menganggap ada kelalaian ya dalam mengatur dan juga mengawasi jumlah orang yang melintas, yang disebut ini melebihi kapasitas penggunaan jembatan. Dari insiden yang satu ini, Teman Peradu, Bapak Citra Kurniawan juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi ada beberapa orang yang mengalami luka-luka. Memang ya, kalau orang bilang tuh hari Malang tuh gak ada di kalender, is a kind of real sih, Teman Peradu. Jadi kalau aku sih hanya bisa bilang, kemanapun kita mau pergi beraktivitas, berdoa deh

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi terbaru dari sebuah kalung, yaitu kalung yang cukup-cukup terkenal, yaitu kalung dari Queen Nazli. Ini merupakan kalung berlian yang sangat-sangat bersejarah, baru saja dicuri dari Museum of Applied Arts di Wina, Austria pada Kamis kemarin sekitar jam 2 siang waktu setempat ketika museum sedang dibuka. Dari informasi kepolisian sih ada dua pria ya yang masuk sebagai pengunjung biasa, kayak ya mereka kayak act like nothing gitu, seperti pengunjung beli tiket. Terus ternyata mereka memecahkan kaca etalase menggunakan palu dan membawa kabur kalung tersebut. Keduanya tidak mengenakan masker dan tentu saja terekam jelas di kamera CCTV ya. Jadi saat ini masih dalam status buron ya. Kalung ini merupakan kalung milik Queen Nazli dari Mesir yang dikenakan di pernikahan putrinya Princess Fauzia dengan Muhammad Reza Pahlavi yang kelak menjadi Syah Iran pada 1939 guys. Dibuat Van Cleef & Arpels dari platinum dengan 673 berlian. Jadi kalau bobotnya sendiri itu 200 karat. Dan kalung ini tuh terjual sekitar 4,3 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu 76 miliar rupiah, dilelang Sotheby's in New York di tahun 2015. Makanya ketika dicuri, kalung ini tuh sedang dipamerkan padahal dalam Glenstuck, yaitu pameran yang berlangsung dari tanggal 10 Juni sampai dengan 27 September 2026 nanti. Dan otoritas Austria ini sudah memasukkan ke dalam Interpol Stolen Works of Art Database untuk kasus yang satu ini guys.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, Sobra 2, lagu dari Naura Ayu dengan Cinta. Dan kita masih ada di Sore Ceria sampai nanti malam ya guys. Jadi walaupun namanya Sore Ceria tapi masih sampai malam. Oke, teman Sobra 2, by the way aku mau move ke informasi selanjutnya ya. Sebelum kita lanjut untuk topik di pagi, di siang hari ini. Ini teman Sobra 2, Kejaksaan Agung baru saja menerima penyerahan kerugian keuangan negara sekitar 401 miliar rupiah dari PT Ceria Nugraha Indotama. Ini terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 sampai dengan 2020 di Sulawesi Tenggara. Wadaw, ternyata uang 401 miliar tuh sebanyak ini ya potretnya ya. Aku soalnya ngelihat fotonya guys. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung yaitu Bapak Saiful Bahri Siregar menyebut bahwa PT CNI ini

juga melakukan ekspor nikel secara tidak sah ya, menggunakan dokumen yang sudah pasti tidak sah gitu. Makanya menimbulkan kerugian keuangan negara. Nilainya itu mengacu pada perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Uang ini udah diserahkan tanggal 28 alias hari Jumat kemarin, terus disita, dititipkan juga di rekening pemerintah lainnya pada Bank Mandiri. Dan Mapre 2, uang ini mulai ditampilkan di tanggal 31, satu hari yang lalu, di gedung Jampitsus Jakarta Selatan dalam bentuk tumpukan uang tunai yang dibungkus plastik dan dijaga personil bersenjata. Penyidik juga masih menyusun konstruksi perkara untuk menentukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Cuman sampai sekarang belum ada nih guys tersangka yang ditetapkan.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.

0: aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perawang Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Gi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak, Ean.
0: Iya, sama-sama, Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Nanti gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah masuk di jam 5 sore untuk topik di sore hari ini. Ini aku ngambil POV dari kasus pencurian ya guys ya. Tadi kasus pencurian kalung berlian Queen Nazli. Terus tadi kita juga sempat bahas terkait dengan tumpukan uang ya, hasil pengembalian kerugian negara. Of course itu juga termasuk salah satu pencurian ya menurut aku. Hari ini banyak banget kasus pencurian yang harus kita bahas nih. Jadi pertanyaannya simpel aja untuk di sore hari ini teman Pro 2, kamu pernah gak sih kehilangan barang atau kayak mungkin kecurian barang gitu? Karena aku dulu pernah banget. Tapi ini ceritanya agak absurd sih, nanti bakalan aku cerita. Waktu itu aku masih SD, kelas 4 SD, dan waktu itu kejadiannya benar-benar secepat itu, apalagi ternyata pelakunya adalah teman guys. Wah, serem. Yuk, let's go, boleh ceritain caranya di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau bisa juga ikutan join di aplikasi kita di RRI Digital, dan juga bisa lewat Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka. Oke, boleh sambil request lagu juga pastinya teman Pro 2 supaya sorenya semakin semangat. Aku kasih lagu yang semangat juga deh dari Hindia. Ini ada lagu Cincin yang bakalan lewat. Semoga bisa menghibur waktu sorenya kamu juga. Untuk yang lagi di jalan, hati di jalan ya. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan untuk yang lagi ngopi, kayaknya asik ya dengerin lagu kayak gini sambil mikirin masa depan. Kamu belum ngasih cincin nih buat

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah. Kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih? Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

You sama Predue, here is Pichong Song from SG, Something Ain't Right ya, yang dimana kita masih ada di Sore Ceria, masih ngomongin terkait dengan pencurian. Pernah gak sih kamu kehilangan barang atau kecurian barang teman Predue? Di sini kebetulan sudah ada Bang Anjas. Halo, selamat sore Bang Anjas. Hai hai Madam Angel lah, September ceria, amin. Semoga ya, setelah gloomy August, aku gak tahu deh kutukan Agustus kayak gimana di tahun ini, tapi wishing best for September of course. Kita berharap semoga di September ini diberikan banyak sekali kebaikan ya guys ya. By the way, update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah. Lagi nunggu doi pulang, wah asik banget. Udah standby depan tempat kerjanya dan dianya masih beres-beres persiapan pulang. Dan by the way, ikutan topiknya nih madam. Aku pernah kehilangan uang 200 ribu di kantor. Padahal posisinya uangnya itu aku taruh di dompet dan di dalam tas. Dan aku ingat gak lupa naruh uang ataupun sembarangan gitu naruh uangnya ya. Posisi tas tuh emang kadang aku tinggal, tapi biasanya tuh aman aja gitu. Nah pas hari itu kehilangan uang, aku jadi curiga nih. Aku jadi curiga tapi bingung mau curiga sama siapa. Akhirnya, sampai akhirnya ada teman aku yang bilang kalau uang aku tuh diambil sama dia. Dia ini dalam konteks dia itu teman satu ruangan aku juga madam. Akhirnya ya udahlah aku cukup tahu aja karena ya gimana nggak ada bukti kan, nggak ada CCTV juga, jadi nggak punya bukti yang kuat. Tapi cara aku cukup sindir terus aja sampai akhirnya dia kayak baik-baikin aku, sok traktir makan lah, tapi dia nggak mau ngakuin apa yang dia lakukan ya, kepala malu, paham gak sih? Kalau aku mah nggak mau ribut ya, ya udahlah kalau misalnya dia lagi butuh kali ya, padahal kalau butuh mah atau kepepet tinggal ngomong aja, ngomong minimal nih ngomong gitu ya. Daripada ngambil mending ya to the point aja gitu. Siapa tahu kan bisa dibantu gitu kan maksudnya. Anyway, requestnya lagu dari Jazz yang You're My Sketchy. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you Bang Anjas, semangat ya nungguin Ayang. Cailah, jadi pengen deh dijemput juga, tapi siapa yang bisa jemput aku ya? Oke deh kalau gitu kita ke lagu dari Just Your Message. Ini sesuai dengan requestannya Bang Anjas. Let's go, let's go.

0: lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Jangan ngelanggar ya kalau misalnya udah lampu kuning, karena itu sebuah peringatan ada bahaya di depan. Jadi kalau misalnya memang gak kekejar lampu hijaunya, ya udah stop aja dulu ya, jangan dipaksain. Tapi ini bukan tentang lampu merah guys. Oke, kita masih ada di Sore Ceria dan masih ngomongin terkait dengan pernah gak sih kamu kehilangan barang atau kecurian barang teman pro 2. Aku jujur kalau kehilangan barang dan juga kecurian barang tuh ada beberapa kali ya. Tapi yang paling berkesan di hidup aku, maksudnya yang sampai hari ini tuh kayaknya aku masih ingat banget, yang memorable banget, karena aku sampai nangis-nangis yang kejer banget itu dulu waktu aku kelas 4 SD. Jadi waktu aku kelas 4 SD itu, aku tuh dititipin sama mama aku untuk ngasih uang nasi ayam kalau aku gak salah, sama orang yang nganterin nasi ayam nantinya gitu, karena mama aku mau pergi kan. Nah posisinya teman pria dua waktu itu emang di sekolah. Aku sekolahnya tuh agak-agak masuk sore, jadi siang-siang gitu tuh, dari pagi, bahkan dari pagi tuh aku udah ke sekolah gitu, karena mama aku kerja di sekolah yang sama juga kan pada waktu itu. Dan nih mama aku pergi, aku stay sendiri di perpus waktu itu. Terus sambil main komputer. Jadi uangnya tuh cuman berapa ya? Sekitaran 20 ribu rupiah gitu. Benar-benar satu lembar 20 ribu. Tapi waktu itu aku ingat cuman bilangnya, "Nih ya uangnya taruh di sini ya." Alias ada di belakang aku gitu teman pro 2. Nah, enggak lama kemudian pas orang yang nasi ayam nganter nasi ayamnya nyampe, tuh uang hilang, Bro. Kata aku, siapa kira-kira gerangan orang yang mengambil uang 20 ribu itu, karena seingat aku enggak ada yang masuk ke situ selain temen aku satu orang. Dan sebenarnya tuh kayak kalau dibilang deket juga enggak, cuma sekedar kenal doang teman pro 2. Nah, makanya waktu itu sempat curiga sama dia, dan dia bilang kayak, jangan nuduh kan gak ada buktinya dan segala macam, kamu kalau misalnya kamu nuduh aku bisa laporin kamu ke guru ya gitu. Agak dramatis ya sebenarnya ya, biasanya memang gitu sama pria dua, yang nyolong atau yang kalau orang bilang yang ngutang lebih galak, sama yang nyolong tuh biasanya lebih galak gitu. Sampai akhirnya aku gak tahu gimana kisahnya, dia diinterogasi lah sama beberapa guru dan juga mama aku. Sebenarnya tuh cuman 20 ribu sih guys, cuman 20 ribu kayak di zaman aku tuh lumayan banget ya. Dan akhirnya dia ngaku guys, dia ngaku, terus dia bilang uang itu dia ketemu di semak-semak dengan ini nomor serinya dan segala macam. Dulu gue bingung banget dah, gak tau lagi deh mau ngomong apa. Tapi dari situ tuh tidak terlupakan ya, karena ternyata setelah diulik-ulik lagi dari kisah 20 ribu yang hilang itu, ternyata dia itu sudah sering melakukan pencurian juga gitu teman pro 2, padahal masih SD ya. Pencurian di kantin lah dan segala macamnya. Diusut punya usut, ternyata sering melakukan pengambilan barang yang bukan miliknya dia gitu. Jadi menurut aku gara-gara kasus aku jadi kayak kebongkar satu-satu gitu, dan itu jadi membuat aku nggak lupa gitu sampai hari ini sama kasus itu guys. Siapa tahu di antara teman pro 2 juga punya cerita yang mirip-mirip atau mungkin punya cerita yang lebih gong lagi, boleh dong ceritain sama aku. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa di DM Instagram kita di @pro2tpi, duanya angka.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Jimat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit, Gi. Please, lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren. GWS.
0: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang lah, Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini lagu dari Lady Gaga with Million Reasons ya. Jutaan alasan. Wah. Bayangin teman Pro 2, kamu hanya minta satu jawaban tapi pasangan kamu ngasih kamu beribu alasan ya, yang muter-muter terus. Aduh, bete banget enggak sih? Bete lah, masa enggak? Sama halnya kayak topik kita di malam hari ini terkait dengan pencurian ya guys ya. Kadang kalau misalnya untuk mengungkap suatu kejahatan tuh kadang polisi aja harus nanya sampai berulang kali, dan itu muter-muter untuk nanya konsistensinya bener atau enggak. Waduh. Di jam 7 nanti kita bakalan masuk ke music live chat ya teman Pro 2. Untuk yang mau ikutan join, nanti dengerin aja kita di 92,1 atau bisa juga dengerin di RRI Jakarta langsung atau seluruh Pro 2 yang ada di Indonesia guys. Untuk yang mau request lagu ini masih ada kesempatan sampai jam 7 nanti. Jadi let's go, boleh kirimin pesan kamu di WhatsAppnya Pro 2.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Siapa yang tidak tahu dengan Firsa Besari? Selain seorang penyanyi, Firsa Besari juga merupakan seorang penulis buku. Salah satu buku yang berhasil ditulisnya ialah Arah Langkah, yang diterbitkan pada tahun 2018. Arah Langkah merupakan kumpulan cerita pendek dan esai yang mengangkat berbagai tema kehidupan sehari-hari tentang cinta, perjalanan, dan pemikiran-pemikiran mendalam tentang eksistensi manusia. Firsa Besari dikenal dengan gaya penulisan yang lugas, introspektif, serta penuh emosi yang bahkan seringkali mampu menyentuh sisi emosional di hati para pembaca. Dalam buku Arah Langkah, Firsa Besari membawa pembaca pada perjalanan introspektif yang mendalam, mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan, arti cinta, dan tujuan hidup mereka. Melalui cerita-cerita pendek dan esai di dalamnya, ia menggambarkan pengalaman-pengalaman pribadi, perenungan filosofis, dan pengamatan tentang dunia yang ada di sekitarnya. Buku ini menjadi populer di kalangan pembaca yang menyukai karya-karya yang memotivasi dan menginspirasi. Selain itu, gaya penulisan yang sederhana namun memikat turut menghipnotis siapa saja untuk seketika langsung menyukai karya dengan 304 halaman ini. Dinilai Arah Langkah dapat memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Selain itu, buku ini juga memberikan sudut pandang baru tentang berbagai aspek kehidupan dan menawarkan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh penghayatan. Dengan kata lain, Arah Langkah tidak hanya sekedar buku, tetapi juga sebuah panduan untuk menemukan arah dan makna dalam kehidupan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
5: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal.

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
1: Aku
2: kayaknya
1: sama
2: bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Okay, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Hmm? Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan? 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
1: Enggak sih. Kita sangat compromising ya.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
1: Jangan.
2: Ya biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Benar.
1: Compromising kan.
0: Benar. Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
2: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah, gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, bener-bener. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Okay, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil... Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
1: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Ah jujur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu. Yeah.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah aku tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tau ya kak, kadang tuh, aduh.
0: Iya,
1: ngerti kan maksud aku?
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya nggak bisa marah juga, gitu kan?
1: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian? Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih, kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan kak.
0: Ya ya ya,
1: suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah,
1: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Tetap nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh kak. Iya.
1: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Terus kayak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Terus kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: Dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya dulu kan, lanjut.
2: Iya suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di, sempet di Rusia juga kan, sempet di China juga. Nah terus pas lagi, terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin, ayo vote gitu.
1: Iya, harus kalau gak vote aku unfriend kak. Serius.
2: Iya dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener-bener, wow.
1: Iya, aku sampai absen kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampe absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya, terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu, aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan, orang kan lagi nonton banyak ya.
0: Yes, bener-bener.
1: Ribuan kak.
0: Bener-bener.
1: Jadi aku kayak, ayo, vote. Enggak vote, aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu.
0: Iya, benar-benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya, ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
2: bottom 3, ya. Bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya, kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa nyatanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
2: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke.
1: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan nggak sadar tuh awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya aja dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sekolah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, okay, aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh, boleh, boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Jadi, kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan virusnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Yeah.
2: Tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit, lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh?
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu loh.
1: Masih.
3: Habis gitu kayak, oh.
2: Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
2: Iya banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
1: Oh bawah.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, bener-bener. Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi okay. Kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi kak Alan tuh kepikiran. Cuman kak Alan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai. Di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian
1: bisa,
0: jago banget.
2: Jago. Amin.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar
0: gak sih? Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Ya itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih
0: sih.
2: Luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku iya. Lebih ke dak-dik-duk-dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya, yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya, akhirnya yeah. Jadi di aku tuh suaranya kecil banget, okay. Kerekamnya, jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih, kok kecil
2: banget? Di edit sama dia.
0: Untung masih bisa ini, terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer, kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya, aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Wow,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih ya. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini udah gak kuat, bener gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran
3: jadi,
1: gimana?
3: Jadi iya. Kak Alan tuh excited
1: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: okay,
1: gitu. Paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama kak.
1: Oh, iya bener.
2: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa ya. Jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
2: Sedar dakdikdukder kalau aku.
1: Dakdikdukder ya.
2: Ini dar-dar-dar-dor.
1: Wow, seru. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya
1: forever
2: sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama wak.
0: Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan sekarang suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya
1: mengizinkan tidak bayar apa-apa,
2: pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta juga. Lagu go
0: pakai sebanyak-banyaknya ya.
2: pakai kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kira,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Loh, lagu ini. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini ya.
1: Iya.

tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

berdua bisa menua bersama dengan orang yang kamu cinta. Harapan kamu semua gak sih itu? Ya ampun. Untuk di malam hari ini teman berdua, lanjut ada Nura yang nemenin kamu setelah tadi sama Angela sampai di jam 8. Nura akan lanjut nemenin kamu sampai jam 12 malam di Jaga Malam.

apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

bakal ngebahas untuk topik di malam hari ini soal no viral no justice. Nah, jadi kan emang bisa dibilang ada juga sebagian yang ngomong kalau seandainya nggak viral nanti kasusnya nggak bakal ditindaklanjuti, Nura. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, tahun pro 2 kalau belakangan ini tidak sedikit kasus yang baru mendapatkan perhatian setelah foto atau videonya viral duluan di media sosial. Dan bisa dibilang fenomena ini melahirkan istilah no viral no justice. Seolah tuh keadilan cuma bisa hadir kalau seandainya sebuah kasus ini udah ramai dibicarakan sama netizen, guys. Padahal ya, keadilan itu seharusnya berjalan lewat proses hukum yang memang sudah punya mekanisme sendiri, tahun pro 2. Jadi gak cuma sekedar lewat jumlah share dan juga komentar aja.

0: Tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin soal viral-viral teman profi, teman perduan, no viral no justice. Jadi dalam hukum pidana Indonesia, untuk seseorang yang tidak langsung dianggap bersalah lewat foto atau video viralnya itu disebut sebagai pelaku. Nah, statusnya itu bertahap, guys. Enggak bisa langsung dia bersalah, enggak bisa teman perdua. Jadi mulai dari terduga dulu, terus tersangka, terdakwa, sampai akhirnya terpidana jika memang terbukti bersalah lewat putusan yang memang sudah berkekuatan hukum tetap, guys. Nah, artinya kalau memang kamu menyebarkan identitas seseorang, si pelaku ini ya, dengan label pelaku di dunia digital sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kamu sebenarnya juga sedang mendahului proses yang seharusnya ditentukan oleh hakim di ruang sidang tadi.

0: Iya, orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Teman Cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke sesi Teman Cerita Teman Pradu. Nah, ini udah waktunya untuk cerita banget ya. Time-nya untuk kamu curhat, asik banget. Tapi ini Nura lebih ke pengen nanya sama kamu itu tentang hal-hal yang kamu syukuri teman Pradu di bulan Agustus kemarin. Kenapa begitu Nura? Kenapa lah begitu? Kenapa? Karena ya menurut Nura pribadi ya, ada mungkin beberapa hal yang kamu dapatkan pelajarannya di bulan Agustus ini guys. Kayak, oh ternyata gini. Dan kebetulan kamu mendapatkan pelajaran itu di bulan Agustus. Contohnya kalau Nura pribadi ya, Nura pribadi itu belajar tentang kalau istirahat itu gak apa-apa kok, sekali-sekali ya. Dan itu bukan berarti tanda kalau Nura ini mau nyerah, bukan. Tapi kadang memang kita tuh perlu berhenti sebentar aja tahun Pradua. Supaya apa? Supaya bisa kembali lagi dengan energi yang lebih baik lagi tahun Pradua. Itu satu hal yang Nura pelajari di bulan Agustus ini. Karena Nura ngerasa kayak ketika Nura istirahat, Nura ngerasa kayak kok aku gak produktif sih gitu. Padahal dengan segala aktivitas yang udah dijalani, istirahat sekali-sekali ya, tidur seharian, gak seharian juga sih, agak pusing ya. Banyak tidur dalam waktu satu hari tuh it's okay banget guys ya, no problem. Jadi kira-kira untuk kamu apa nih yang udah kamu dapatkan pelajarannya di bulan Agustus ini? Coba di spill ke Nura, Nura tungguin sampai jam 11 malam di sesi Teman Cerita bareng Nura.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah up.

Masih barengan sama Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di sesi teman cerita. Kita ngomongin topik kita untuk di malam hari ini, teman Pradu, soal apa sih yang kamu dapat pelajarannya di bulan Agustus ini, guys? Yang mungkin bagi sebagian orang biasa aja sih, Nura, udah jalan hidup gitu, tiba-tiba udah selesai aja Agustus ini, terus bikin dam di akhirnya, di akhir bulan. Ya kan? Bisa jadi tahun pradua. Nah, jadi ini kita bacain dulu dari Kak Rizka Aprilia. Kalau aku pengen bilang terima kasih tubuh aku karena udah kuat bertahan menggendong bayi dalam perut ini dengan banyaknya gedebak-gedebuk kehidupan, pikiran, dan air mata. Ayo persiapkan hadirnya di September ini ya. Bismillah katanya. Semoga dilancarkan. Amin. Ibu Mil ternyata ini sehat-sehat ya, Bu Mil ya. Sampai nanti ketemu buah hati yang paling cantik or ganteng itu. Terus juga ada dari Kak Rina. Halo Kak Nura, selamat malam. Hai. Kalau aku terima kasih banget ke bulan Agustus karena udah mengajarkan kalau rasa takut itu bisa jadi tuh tanda bagus, Kak Nura. Karena deep down itu mau melakukan yang terbaik. Oke. Jadi bisa dibilang dengan ada rasa takut itu bisa bikin kita tuh apa ya, untuk berjuang gitu, teman Pradua. Gimana ya caranya kita menaklukkan rasa takut ini? Sudah pasti ya untuk dihadapi ya. Enggak pernah tuh yang namanya rasa takut bisa hilang sendiri kalau kamu enggak berani dan enggak siap untuk menghadapi. Jadi yang namanya rasa takut ya, kalau menurut Nura pribadi memang harus dihadapi. Jadi gak bisa kamu hindari, karena ujung-ujungnya pasti tetap harus kamu hadapi juga. Kita putarin dulu rekusan lagu dari Kak Rizka, kita lewati berdua dari Overdrive.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Mau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
1: Wah,

fase falling in love itu enak banget tahun perdua, fase jatuh-jatuh cinta ya kan. Jadi bisa dibilang lagi bahagia-bahagianya dunia milik berdua, butterfly era. Tapi nanti kalau udah patah hati baru deh ya serana era tahun perdua. Oke guys, kita lanjut lagi tahun perdua. Untuk topik kita di malam hari ini ngomongin soal apa sih yang mau kamu ucapkan untuk di bulan Agustus ini. Terima kasih gimana gitu ya kan. Kita bacain lagi dari Bang Dimas. Tapi sebelum itu Nora mau bacain dulu nih, ada yang say hello nih, Bang Rido. Halo, assalamualaikum kan Nora, katanya. Waalaikumsalam. Ayo dong join, kamu sudah lama sekali tidak join. Ya ampun, terakhir join tanggal 19. Hah? 2025, serius Bang Rido? Iya lagi, 19 September 2025. Ya ampun, lama sekali. Apa kabar kamu-kamu, ngapain aja selama ini? Sibuk apa sih Besti? Ya ampun, ini Nora puterin dulu deh lagunya, karena terakhir kali request lagunya kita ada ketidak kemungkinan yang katanya itu request lagu kesukaan Kak Nura. Kok kamu tahu sih? Kok kamu gitu sih? Itu kan dulu setahun loh kita tidak bertemu dan tidak berkomunikasi. Sekarang Nura lagunya happy-happy. Iya, lagunya Bernadia yang happy-happy pokoknya, bukan yang versi galaunya lagi. Ya ampun. Oke, ini dari Bang Dimas, katanya aku belajar kalau gak semua hal itu harus langsung selesai Nura. Jadi ada hal-hal yang memang butuh waktu. Betul, gak semua hal ya harus kamu kerjakan. Terus kamu kerjakan boleh, tapi bukan berarti harus selesai. Karena kan kita bisa dibilang proses selesai setiap pekerjaan itu kan beda-beda ya. Prosesnya beda-beda, untuk selesai itu beda-beda tahun perdua. Jadi gak bisa kamu paksakan ya, ngelihat teman udah selesai ini misalnya, kamu, aku juga harus selesai gitu. Enggak, gak bisa ya. Karena semuanya itu punya waktu yang berbeda-beda, dan mulainya juga bisa jadi berbeda-beda.

Lanjut lagi teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita mau ngomongin soal pelajaran apa sih yang kamu dapetin di bulan Agustus ini guys. Karena kalau Nura pribadi jujur, setiap bulan itu ngasih pembelajarannya masing-masing. Kayak bulan ini ternyata aku dikasih tahu kalau sehat itu penting banget. Jadi jangan terlalu lelah, capek mengejar duniawi ini, asik banget. Jadi tetap kesehatan tetap harus diutamain, itu Nura setuju, teman Pradua. Dua. Terus juga ya kalau di bulan Agustus ini Nura lebih ke belajar seperti yang Nura sudah sempat bilang di awal tadi guys ya, tentang istirahat itu bukan berarti tanda kalau kita tuh menyerah, teman Pradua. Dan ini kita bacain lagi dari Bang Fajar. Kalau untuk aku simple sih Nura, aku belajar bulan Agustus ini tentang gak semua hal itu harus punya jawabannya sekarang. Karena kadang kasih diri sendiri waktu untuk memahami itu juga merupakan bagian dari proses, Nura. Oke. Setuju. Nah, jadi teman berdua ngomongin soal Bang Rido tadi yang Nura bilang terakhir join 2025 bulan September ya. Sekarang juga sudah bulan September 2026. Dia ngasih kabar kalau ternyata HP itu rusak di 1 Januari kemarin, di 2026 1 Januari. Nah, dan dia sudah menikah. Emang kenapa Nura kalau udah menikah beda, guys? Ini nih salah satu pendengar yang luar biasa banget. Dia ngambil kerjaan ya, sampai ngambil side job. Kenapa ya, double job banget, karena itu tadi ingin menghalalkan sang kekasihnya, asik banget. Jadi dia mau ngabarin kalau dia udah nikah di bulan Maret kemarin. Ini senangnya dengar kabar-kabar kayak gini, kayak apa ya, happy aja gitu. Terus juga dari Bang, ini mirip foto profil Bang Anjas, ternyata ini Bang Kiki. Oke Bang Kiki, selamat malam, mana sih ini? Oh ini, selamat malam Kak Nura, Kiki dari Karawang, mau request lagu aja. Oh sayang sekali, kalau request lagu aja agak susah ya Bang ya. Join lah dulu topiknya, baru Nura puterin lagunya. Oke.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk di malam hari ini teman Pradua, kita lanjut lagi bacain untuk yang sudah join ya. Ngomongin soal apa sih yang kamu pelajari saat ini teman Pradua. Ada yang bilang tadi rasa takut itu ternyata bisa jadi tanda yang bagus. Terus juga ada yang bilang gak semua hal harus selesai. Terus ini kamu udah sebutkan namanya. Di Agustus ini aku belajar tentang yang namanya mengikhlaskan dan juga melepaskan seseorang yang sudah mungkin hampir 1 tahun kan Nura aku usahain. Jadi ya Agustus ini bisa dibilang mengajarkan banyak hal sekali tentang mengikhlaskan dan juga melepaskan seseorang yang dulu hampir setiap hari ada di dalam hidup aku. Harus aku ikhlaskan, harus aku lepaskan, karena ya memang udah gak cocok aja untuk bersama. Padahal udah 1 tahun yang lalu kami berpisah, tapi aku masih belum bisa untuk melepaskannya, melepaskan dia. Nah, di Agustus ini aku berusaha untuk melepaskan dan juga mengikhlaskan dia, ditambah lagi dengan sikapnya yang juga sudah mulai berubah. Jadi aku ngerasa seperti dia juga sudah tidak nyaman lagi jika aku ada di dekatnya. Jadi untuk kamu, aku izin untuk pergi jauh karena aku ngerasa aku juga tidak pantas untuk terluka menunggu kamu yang jelas-jelas sudah gak mau lagi sama aku. Oh my god, dalam banget. Tapi jujur Nura setuju kalau kamu bilang tak pantas terluka. Serius ya. Kayak untuk apa sih kamu terluka hanya karena laki-laki yang jelas-jelas sudah enggak mau sama kamu lagi, teman berdua. Kalau dia udah enggak mau sama kamu, berarti kamu juga harus mulai belajar mengikhlaskan dan percaya suatu saat nanti kamu akan bisa mendapatkan yang lebih baik.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Masih barengan Sobat Nura di Teman Cerita Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah semakin malam semakin berasa ngantuknya ya guys ya. Yes, kalau kita ngomongin soal apa sih yang kamu dapatkan teman Pradu di bulan Agustus ini, pembelajarannya lah ibaratnya ya guys ya. Ini kita bacain lagi dari Kak Nisa. Halo Kak Nura, hai hai hai, halo Kak Nisa. Kalau aku tuh ya, belajar untuk gak terlalu overthinking sama masa depan. Karena ternyata banyak loh hal yang kita takutkan, ya belum tentu kejadian. Jadi kalau untuk sekarang, aku lebih mau nikmatin apa yang ada katanya. Betul sekali, intinya tuh ya tahun pradua, Nura tuh lebih ngerasa kayak hidup itu harus dijalani aja terus, dijalani ya. Kalau seandainya kamu udah jalani, nanti kamu akan ketemu sendiri gitu jalan keluar untuk setiap permasalahan yang ada. Intinya Nura selalu bilang sama siapapun itu, kalau seandainya kamu ada masalah, itu harus dihadapi, jangan pernah kamu hindari.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, teman Pradua, masih barengan sama Nura di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini teman Pradua, udah mau jam 11 malam ya. Wow, Bang Rido kirim dong fotonya. Gak ikut join topik dulu kak, malam ini mau pulang kerja takut dimarahin istri pulang terlalu malam. Asik banget, hati-hati pulangnya ya. Sudah mendapatkan pilihan hatinya, senangnya. Dan teman berdua karena udah jam 11, sudahan dulu untuk di teman cerita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Untuk yang jomblo, Nura temenin, Nura tungguin kamu sampai nanti akhir kamu menemukan pasangan hidup kamu seperti kisah Bang Rido dan pasangannya. Tetap enjoy guys, nanti setelah ini akan ada lagu-lagu yang akan nemenin kamu sampai di jam jelang jam 12 malam lah ya. Jadi tetap enjoy di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti, seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel dengan judul Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Hayren, mengajak pembaca dalam sebuah perjalanan yang mengharukan. Novel ini tidak hanya sekedar merangkai kisah, tetapi lebih dari itu. Ia mengeksplorasi makna di balik benda-benda yang biasa kita jumpai sehari-hari dan menggambarkan realitas keluarga sederhana yang penuh dengan perjuangan. J.S. Hayren dengan penuh keahlian menulisnya membuat pembaca merasa terlibat langsung dalam perjalanan hidup tokoh-tokoh yang diceritakan. Ia menggambarkan hubungan antara orang tua dan anak dengan detail-detail yang kecil namun penuh makna, sehingga membawa pembaca untuk merenungkan dan mengapresiasi nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Novel tersebut berisi 210 halaman dan menyampaikan cerita dengan sangat baik mengenai kehidupan keluarga, terutama hubungan relasi antara saudara-saudara dan kedua orang tua. Kisah ini menghubungkan jiwa-jiwa anak rantau yang memperjuangkan taraf kehidupannya. Nilai-nilai yang disampaikan dalam novel ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua, dan mengingatkan kita akan pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kasih sayang di dalam keluarga.

0: aku tengok-tengok kau nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, rar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Cipinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini hari Selasa, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren. Data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
0: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain.

Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini, sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro2, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman Pro2, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu semangat ya. Kalau belum, yuk duduk santai sebentar. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Kita ngobrol sebentar tentang satu hal yang sering banget bikin kita stres. Apa sih hal yang sering bikin kita stres kita? Hal yang sering bikin kita stres itu ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Benar gak? Kita pernah buka Instagram, pernah buka TikTok atau sosmed-sosmed lainnya, terus kita melihat nih teman kita yang seangkatan dulu udah dapat kerja di perusahaan yang keren, di perusahaan yang besar. Ada juga yang udah nikah, bahkan ada yang udah keliling dunia. Sementara kita masih bingung nentuin mau jadi apa, mau kemana arahnya. Jujur aja, itu pasti bakalan timbul rasa kayak kita tuh berpikir, kok hidup orang lain kayaknya lancar banget ya, aku enggak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, enggak semua jalan itu harus sama gitu ya kan. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing dan jalannya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itulah lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atasmu." Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya jangan sibuk melihat hidup orang lain sampai kita lupa untuk bersyukur atas apa yang kita punya, atas apa yang telah Allah kasih. Karena mungkin di saat ini kita iri nih lihat pencapaian orang lain. Tapi ada juga orang yang diam-diam iri sama ketenangan yang kita miliki. Kita itu hidup di zaman serba cepat, jadi semuanya berlomba-lomba pengen jadi yang paling produktif, paling cepat gitu. Tapi siapa bilang sukses itu harus cepat, harus berlomba-lomba. Kadang jalan yang pelan justru bikin kita lebih siap, lebih matang, dan lebih tahu arah hidup kita. Teman Pro2, kalian tahu gak sih Umar bin Khattab saja masuk Islam setelah beberapa sahabat lainnya masuk Islam duluan. Tapi justru setelah itu perannya Umar bin Khattab lebih luar biasa besarnya dibanding sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam. Artinya apa? Artinya gak penting kita mulai kapan, yang penting itu kita terus jalan, bukan berhenti. Sobat Pro2, kalau hari ini kita masih merasa tertinggal, santai aja. Kehidupan bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Nah, itu kuncinya. Coba deh ubah cara pandangan kita sekarang. Kalau teman kita sukses, jadikan itu motivasi, bukan perbandingan. Kalau kita belum sampai di titik yang kita mau, berarti kita lagi proses di tempat. Ingat, setiap benih butuh waktu sebelum tumbuh jadi pohon yang kuat. Ada satu ayat nih dalam Al-Quran yang indah banget, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra." Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihat, Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya saat kita sedang sulit, di saat yang sama sebenarnya kemudahan itu sudah disiapkan. Tinggal kita aja yang harus sabar sampai waktunya tiba. Bahkan dua kali loh Allah juga ulangi kalimat itu. Nah, itu tandanya Allah pengen banget kita yakin kalau di balik susahnya hari ini ada sesuatu yang baik yang lagi disiapkan oleh Allah. Jadi, jangan minder. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kalau kita lagi belajar, ya nikmatin proses belajarnya. Kalau kita belum tahu nih tujuan hidup, ya pelan-pelan aja temukan gitu. Yang penting kita tetap jalan, tetap doa, tetap berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat teman Pro 2, hidup itu bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Jadi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, bilang ke diri kita ini, bilang ke diri kita sendiri, waktuku mungkin berbeda, tapi aku tetap berharga. Biar semangat kita itu tambah kuat. Jadi perbanyak senyum, karena senyum juga salah satu penyemangat untuk kita menjadi kuat. Dan senyum juga ibadah dong. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman Pro 2 bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi serta diterapkan dalam kehidupan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa introvert?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: Chat. Oke teman Preduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu ya. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.